Nguwa sadi kuitezo zishanu na pindu kumi na matatu ndizo sinkora jitreze minuto jikwe chanyamunzi chipiri. Siku makumeri nebozi mwezi iyo wakusa mugole la 20-26. Ndepo jali izwi nikuti kwa yuani kunimulu watu bata ndife o radio Musambiki msola uwa mprofesine manika studio jimujimoyo. Wali kulonzira jali kutende mabasa mochimbi zao imwe wakute jali pano mnanga maliku kutoka madi ukumuka. Mulunga maokumba kwenda kiabuma rense izwi kuitoti mwende kiona wadzinza lititini na utilingane mwone maina nsiku zene mwini baba sabu hapo hapo mungati madipu news kapa hapo madilekerere kakuti mwende kia puma murunga maukumba kuti dzinza leo lioneke iro lichienda wakia pfansawa na imwe pansiku ya nyamunsiunu tadi kuita tijali iso mna mwe tadi kuenda kia tula nyimbo ii kuita tukwanisi ife kukwa idzana na ayo muma chibesena aya nyimbo iyo ichibu iyo Pana wena wanhu wanaita zvinhu zvekuti ndioneke ndioneke. Yanazi maonererha. Akotaramba wanhu ngane wanaita zvinhu kuti ne maonererha kuti ndioneke ndioneke ine. Kazinji kache izvo zvinekaitika ungati udasuzukira.

Sinkora G20 e 5 minutos kuda kuna Peter Manuel ndipanda kia simula ine ndi 20 fingers alikuwa mutambuke na nyimbo iyo HB Ana padoko na padoko wadikano wenguwa hazirikuwa matai walikuronze kutende mabasa mochimbizao

0: Ai wana gachiti no mangwana ni akanakisa kwa mori mose wadika ni makati ya nzewe kuno kuimba mepo ye Radio Msambiki mzoro provincial manika studio mushimoyo. Nasi musuwe chimpiri ye tamono kote tinge techizwa mazhinji tukubva kumapurisa kunyanya kumapurisa waya na wanoona ni zvimafambiro emumugwagwa yedo mu provinsi ya manika kuti tizwe kuti zviri kufamba sei ngeipi dzidziso yawauya nayo anhasi uno musi wechipiri. Saka wadika ni ndinoti munge muri nesu munge muri padhuze kuitira kuti munge mechizwa dzidziso, kwete dzidziso yekuti badze wamwangati izvo dzidziso iyi ngeuya anonga aine motikari kana iwe unofamba netsoka unofanirwa kuti unge uinewo ruzivo wemafambiro etsoka. Saka taamono tisikachatori nguva zita ndinoitwa Peter Nyandiro asi wa Joseta engwa wagara wakatipa dzidziso watayengwa masvika kwedu mangwanani mukwasa wateereri
1: mangwanani wamupeperusi tinomuchinga mujai mwese wapurutani weradhio Musambiki. Ini ndiri kubva kukomando yemapurisa yamuno Manika nyanyenyanye anoonera zvemafambiro emakwanzi. Zita rangu ndiro remazwi rinonzi Jose Tayengwa Thomas.
0: Mazvita wa Jose Tayengwa Thomas tamona nhasi uno toda kuti tinge tichitaura pamusoro petsamba carta de condução. Toda kumbozwa kuti imbofamba sei ngezvekundoti nhasi wamuka enda kopohwa tsamba here inoita zvekundopohwa here kana kuti mune mafambisirwo ezvinoizwa kusvika munhu ane tsamba yekuti azochaira naye motikari. Saka ndozvotoda kuzwa watayengwa munhu unochaira motikari tinozwa kuti izvo unonga aine tsamba, chinchi nombozi tsamba yekuchaira nayo motokari?
1: Tinomutendai wamupeperusi, tinomutendai wese ari kutipurutana nguva ino apurutani weradhio Musambiki. Tsamba pachiputukizi inozikana kuti carta de condução zvakanyorwa mubhuku rinoonera mafambiro emakwanzi pamutemo 120 nazvinomwe zvobvatangira pamhomburi yekutanga akoguma gumi nazvisere nemutsanzikiro yachona inokohomedzesa kuti wese unanga achida kutekenya chifambo makwanzi unodikana kuti akwedere kuinatro aguma kuinatro ndiko kaanopa svika ruzivo wakakwanana kuti akombidze kuno chikora de condução oenda konyoresa kuchikora de condução anyoresa ikonayo ndiko kaanozo tsanangura tsamba yaananga ichida kuti afundiswe pakutekenya ngoti tsamba dzakasiyana siyana
0: dzinosiyana
1: dzakasiyana siyana anyoresa manje ndipo paanozopaswa ruzivo kuona zvemakwanzi panoakwa makwanzi panokandwa zvinozvidziya masinai ananga ariyo kuchikora dokundusao unotenga zvebhuku rake futi rinoonerera ngemutemo wemakwanzi ichienda kuchikora kudzidziswa ikona adzidziswa ozoenda kuinatro kuonekwa kuti wakukwanisa here kana kuti wapasa kana kuti asati. Angapasa pachidanho chekutanga unozopinda chidanho chechipiri chokofundiswa kotekenya.
0: Saka kwekoyo kunonyoreserwa nekwaanofundira kuri kwega kuinatro chimwe chikamuzvo
1: chiinatro ndiyo inozose chakuona kuti wakwanana here ruzivo kana kuti asati. Nekuzofundiswa zvekotekenya iyo ananga akabatana pamwepo nekuchikora dokundusao noinatro.
0: Saka anopasisa kuti uyo waziya ndiani?
1: Ngekuinatro.
0: Okay.
1: Ndiko kunochikwata zvinoziruzivo kuona kuti uyu waakukwanisa kana kuti asati.
0: Asi ndiani unofanirwa kunge aine tsamba nekuchaira naye motikari?
1: Wese uya unanga achida kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana unodikana kuti aende kuchikora kofundiswa ruzivo wekutekenya zvifambo zvakasiyana siyana. Hazvitenderi kuti iwe usina tsamba yekutekenya upinda mubanze wotekenya zvinosungisa unoenda mukarabosi.
0: Asi zvine makore here kuti zvine makore yakati tomboti mwana wemakore 15 unoita here kuita nga aine tsamba? Zvakamira sei pazera rekuti munhu atange kunga aine tsamba yekuchaira nemotikari?
1: Zviri pamutemo zvekuchaira zvifambo kana kutekenya zvifambo kazhinji zhinji gumi remakore namasere kuenderera mberi.
0: Okay.
1: Ndiyo tsamba inoti ndiyo zera rinotenderwa kuti aende kobvisa tsamba. Mazera amweni akatiitererei hawo anobvisawo esi zvinenge zvichionekwa pamutemo kuti zvakanyorwa kana kuti hazvizi ngeona inatro.
0: Ainatro ndiyo inonoga yekuvhereveta mazera.
1: Ndiyo anovhereveta mazera akura maningi achiri ana adoko. Esi zviri pamutemo mingi zvekuti unogumire makore namasere wakutenderwa kuenda kubvisa tsamba.
0: Asi imi muri mapurisa anoonera nekufamba mafambiro akanaka, ngatimboti izvo muona mwana une makore 13 agumine marongomona 15 mumumisa munodini, munomirira kumbozwa here kuinatro kana kuti munotoita basa munotarisa magwaro enyu kutaura kuti zera iri handiro? Ngatimboti une tsamba watenderwa neinatro, imi wanoonera nekufamba ikona mumakwanzi munodini?
1: Isusu techita basa tinanga takabatana pamwe pano inatro.
0: Anonga atori padhuze.
1: Tinanga takabatana. Takabatana kuti tinanga tichenja futi tichiona zviri pamutemo.
0: Okay.
1: Yona inatro kupasa kwaanoita tsamba anopasa zviri pamutemo. Hapasi tsamba zviri pamutemo.
0: Okay. Okay, tichasvika kwese ngekuti kare kota imbozwa masoko ematsamba emanyepo tozwa kuti zvinombofamba sei kuti munhu anga ine tsamba yemanyepo anosozwe wabatwa ine tsamba isiri chokwadi, tichasvika kwese. Zvinotora nguva ngani kuti munhu azozwi wapedza kuti waakuzodhiraivha? Proseso yona inotora mwedzi mingani kuti munhu waibva pakuti wapedza kosi yese yekufundira kwaanoita?
1: Nguva zvinosiyana-siyana ngekaindi yetsamba yaanenge achibvisa. Tsamba dzakasiyana, iripo kubvisa tsamba yekutekenya mota mukuru dziyani.
0: Okay.
1: Mukuru dziya, iripo tsamba yekubvisa kutekenya zvifambo zvidoko tekisi, iriyo tsamba yekubvisa kutekenya tingati zvimarori mabhashikoranti ayani, iripo tsamba yekubvisa magunyeta, iripo tsamba yekubvisa tsamba yekutekenya maminibhazi, iripo tsamba kubvisa tsamba inotekenya magunyeta anotwara mafuta kana kuti gasolina, diesel nezvimweniwo zvinoputika. Ine tsamba imwe naimwe ine mwedzi yayo.
0: Asi ngatimboti dzona doko dziya dzingaita mwedzi mingani?
1: Kazhinji mwedzi mitatu murongomona usina ufera zviyani, ngoti chinoita
0: zvinotombofera.
1: Ukafera manje ndipo mwedzi inozotunhidzira.
0: Ukafera unopetudzirwa?
1: Unopetudzirwa futi kuti endai hamusati makwanana kuti ruzivo rokutekenya ratira ramanaro kana kuti hamusati.
0: Asi kuno pano ungafera here achi kuchikora yekarta de condução kuya asati asvika kuinatro, kunoferwa here uko? Ngepi kunoferwa?
1: Kunoferwa kuinatro ndo anosecha ruzivo kuti uyu wakuziva kana kuti asati, kuti pane zvidanho zviri.
0: Okay.
1: Chiripo chidanho cheku chinozwi teoria pachiputikesi
0: kuchikora.
1: Kuchikora ikona iyo wabva ikona kuteoria unoenda kokozemenwa futi kuinatro kuti wakuziya here zvinobuya ngebhuku remafambiro emakwanzi.
0: Okay.
1: Wozoenda futi koko kukupratika kutifundira kutekenya ikona. Pakufundira kutekenya futi woiziswa futi nzami imwe nechipiri kuona kuti wakuziya here kutekenya kana kuti asati. Wafera futi unonga uchidzoserwazve futi.
0: Anopetudza futi kuteoria kuchikora?
1: Anopetudza kupratika.
0: Akupratika?
1: Eh.
0: Kunoferwa kupratika, kuteoria kunoferwa?
1: Kwese kunoferwa.
0: Aha.
1: Eh.
0: Alright. Tatenda. Ndo wa Jose Tawe Taengwa wabva kunzvimbo inoonera nezvemafambiro emugwagwa muprovinsi yamuno. Tiri kutaura nhasi uno ngetsamba yekuchaira nayo chifambo Carta de Condução, tazwa kuti mwedzi mitatu ndiyo doko.
1: Mwedzi mutatu iyi tingati ndiyo mwedzi wekugumisira. Ndiyo mwedzi iri pasi pasi kana kudarisa kuenda mberi.
0: Aha.
1: Zvosiyana ngetsamba yaananga ichibvisa umwe naumwe.
0: Saka unonga ine tsamba doko iya kuenda ku GDC kwakuda tsamba imweni?
1: Takuda tsamba imweni yakuda kuchinja. Chakasiyana ngoti tsamba inotangira kubva pamota.
0: Okay.
1: Yoenda pa tekisi. Pa tekisi futi iyo tekisi inosunga trela.
0: Okay.
1: Yobva pa tekisi inosunga trela yoenda pa zvima kamioneta izvi zvidoko. Yobva zvima kamioneta yoenda pa mabhashikuranti aya anotwara majeshi anoti akatwara mana mapo inochitisa ega.
0: Okay.
1: Yobva ipona yoenda kuma rori makuru mafratirani ma skani jeshi dzinosunga ngoro dzekureba dziyaidzi. Yozobva ipona yoenda pano anotakura anhu.
0: Saka okay. Tomboti wavo wakafundira tsamba yekuchaira taxi, unokwanisa kumburumbudza GDC? Anditi haakwanisi here? Zvinozomborambidzirwa pakudini ngekuti uyu wakafundira zvekuti hamburumbudze iri kufamba, uri kuifambisa. Saka zvinozozwi ngei hazvichaiti?
1: Hazviiti, unofanira kuti apetuke zvekuchikora kofundiswa ngokuti pakutekenya taxi neGDC zvasiyana. Unotekenya GDC muchini uyana wamukuru maningi.
0: Wakafundira muchini mudoko.
1: Wakafundira muchini mudoko. Kutekenya GDC wamuchini mukuru maningi. Unofanira kuti unotekenya GDC unofanira kuti azive zvemakaniki. Kuti kana kuti ramira pakati pegwanzi uziya kunatsira natsira. Zvamukurira uchifonera kupi kuimpereza yake kana kukambani yake kuti kune ino ndakuda sokoro kunopane chiri kushota chekuti. Zvasiyana nuno tekenya tekisi.
0: Okay. Saka we GDC atenderwe ko driver taxi.
1: We GDC tekisi unotekenya ngoti wakabva ndiko.
0: Ah, wakatangira uko.
1: Wakatangira uko.
0: Saka zviti makutangira pa GDC usati watangira ku taxi. Zvakamira sei? Ndomoti inini
1: ndingangu
0: zve GDC andidi zvana taxi zve andidi. Zvinomira sei?
1: Wese unotekenya GDC unotanga ngeku tekisi tsamba yepampasi pasi chenda pamusoro.
0: Azviti utangira kumusoro.
1: Azviti utangira musoro ngoti rizoro unotangira pasi kuenda kumusoro.
0: I primera class.
1: Primera pano unoenda ku decima segunda asina obvisa primera class.
0: Ndafunga kuti ndinotsara zvendinoda pamwe pai ndoti izvo GDC rinondipa mare ndikanga nda drive GDC saka izvi hazvindipi mare.
1: Kutsara ungatsara izvo unoda isi zvinofanira kuterera zviri pamutemo kutangira pasi kuenda kumusoro.
0: Okay. Dambudziko rekuzwi tinosombodzwa mapurisa echitoro kuti wabatwa munhu uyu aine tsamba yemanyepo yanga iri karta falsa. Zvino zvakambofamba sei? Zvinofamba sei pona kuti munhu anga aine tsamba yemanyepo haazi kugara kuchikora here? Zvino zvakamira sei?
1: Ushaishi uri panhu. Yena muri unanga abatika netsambe ngoti mazuva ano kazhinji muchini dzako sinzwe dzinozi system electronico pachizungu. Unokwanisa kuita zvisiripi pamutemo nene kushikore hana kuendeyo kana kuti kuenda kuenza miku inatro hana kuenda otiitawo zvandi neona kuinatro hano muchini inosecha.
0: Alright.
1: Inosecha kuona kuti tsamba iyi ngemanyepo kana kuti yasiripi pamanyepo. Iri manyepo ndipo painobatika payani.
0: Ngoti kareko taizwa maningi izvozvi kutaura kuti michini kuuya kwaita michini yaakuvhereveta tsamba zvaazvishoma.
1: Zvaazvishoma, zvapunguka.
0: Okay.
1: Ngoti
0: kazhinji taisomboona pamwe pai kobradhori waendikobhura rezuro so mwedzi unouyawo mwedzi mitatu yamirongo muna waakutotidhiraivha kutaura kuti ndo mazuva acho here aita zvichitsotsi izvona.
1: Andingati ndiwo mazuva acho ngoti kobhuradhori pananga ichikobhurari pamwene unokobhurari ichienda
0: kuchikoro.
1: Atobvisa tsamba ipona ipopo munozoona wachinja wakutekenya chifambo.
0: Okay, tatenda. Ino muprovinsia mwedu anhu ari kuzvipira here zvematsamba zvekuti apinde murodhi akanyasa kukwana.
1: Azhinji ari kuzvipira, azhinji anochido chekuti adhiraivhe atekenye anoruzivo. Ngokuti zvikora zvinopasa ruzivo pakutekenya zvawandawo futi mutaundi muno zviri muno kana kumadhistritu zviriyo azhinji ese ari kuenda kubvisa matsamba. Pakubvisa matsamba aya amweni anobvisa tsamba yekutanga-tanga zvematsazviya kuti iripo yekutekenya chifambo chidoko oda kuzotekenya chifambo chikuru anohwirira futi echobvisa tsamba yepamusoro-soro kuitira kuti atekenyewo zvifambo zvikuru. Isusu takabatana, isu mapurisa takabatana ne dirisa provincia transportologi chikanei natro namwenu ani tinohamba tichizisa mabanja akasiyana-siyana kuti ukanga wanotsamba isiripe pamusoro-soro iwo wakuda kutekenya chifambo chepamusoro-soro unofanira kuti upetuke zvekuchikora kuti wotunhudziriswa ruzivo.
0: Asi mamwedzi yacho ndiyo here tomboti waakudhiraivha asi waakuda kuenda patsamba yepamusoro-soro mwedzi mirongo muna iya ndiyo here kana kuti zvinogavhunwa ngekuti waakuziya kare?
1: Kazhinji anoziya ngemwedzi yenguva yaanofanira kuti afunde ngekuinatro akabatana nechikora dekondusao. Ngokuti nguva inopinda mitemo iri kuchinja. Nguva ingadarika mitemo iri kuchinja, nguva ingadarika mitemo iri kuchinja. Zvese izvi zviri pakudzivirira tsawana kuitira kuti umwe naumwe mutekenya atekenye anoruzivo wakakwanana pakudzivirira tsawana. Ndiyo ndaa mitemo iri kuchinja nguva ngenguva.
0: Saka kutaura kuti baba angu kanga aine motikari kundoziya badzi inini handifaniri kupinda murodhi ndisina tsamba kunyadai paumba pangu po paine ane motikari ndofundiswa. Hazvizoiti kupinda murodhi
1: pamutemo hazvitenderwi. Wakatenderwa pamutemo kufundisa zvekutekenya zvifambo ndioenda bva kutsapano ekuchikora dekondusao akabatana noinatro. Ndo anotendedzwa kufundisa pakutekenya. Governo futi yakaita kudaro kuitira kuti ndiwo anoruzivo wakakwana nezvenzo nechikora. Isusu tinoana yedu tinoazukuru tinani iwo kwanangu yekuti aende kuchikora tinoenda kwanyorisa kuchikora kana uri ticha une mwana unoenda kuchikora. Zvo zviri pamutemo.
0: Ino mukamubata munhuwo zvine panichi?
1: Unobatika aitekenya asina kutenderwa pamutemo unopanicha, unopinda mukariboso uripiswa futi mare yakawanda. Yakanyorwa futi pamwe mutemo ndabva kutsapano muzana nemakumairi nazvinomwe. Ebhuku rinoona nemafambo makwanje. Unopinda mukariboso mwezino pana kita mitatu ari imono ari piskazwe mijao mishanu
0: 5-3 meses akafarirwa
1: akafarirwa nemwedzi mutanhatu ye pani chefuti saka zvitendirwe munhu kutekenya chifambo asina kubvisa tsamba zvinopindisa mukaribosu
0: kana mukamubata asina kutoita accident multa dzoidzo nejerero unotopinda basi
1: unobatika ichitekenya asina tsamba asina kutenderwa asina kuenda kuchikora unopinda mukaribosu apinda mutsawana dzanyaya mbiri
0: okay.
1: Janya mbiri kuti wapinda muaccident urutekenya asina kutenderwa ndonde akazhinja amweni asina tsamba anoti apinda mutsawana kwakutiza
0: kwakutizaona
1: kuti namasinda batika ngekuti kazhinja anonzvenga nzvenga anotekenya asina tsamba yani akaona kuti mapurisa ari apo nzvenga uchinja gwanzi akaona kuti akamira apo nzvenga uchinja gwanzi azopinda mutsawana manje ndipo papa panobatika ipo namashika zhinja ari kubatika anotekenya asina tsamba amweni ari kutosiyana nazvo ngekuti ari kuenda kumashikora dhokundosawo kufundiswa
0: okay. Asi ngatimboti ndiri nyandiro munondiziva kuti ndine tsamba yekuchaira naye motikari maako ndiziva ngekuti tsamba yangu nosomupangidza musi wendinokanganwa kuumba mukandibata munoti here nyandiro une tsamba kana kuti ndinofanirwa kundofamba naye zvakamira sei
1: uri mutemo mumwe uyu zana nemakumairi nazvinomwe unokohomedzesa kudao wese unanga aitekenya chifambo chake unofanira kuti ahambe netsamba
0: okay.
1: Akabatika akanganwa tsamba iyi unopanishwa mutengo unoita zviri zviri kana kuti dhuzendi zvimitika ichi zvakanyorwa dhuzendi mitika pachidanho kubva pamakumairi pachiuru pazana nemakumairi nazvinomwe mutemo wekuenda pachidanho gumi nazvitanhatu
0: okay.
1: Tingati anumero dzaseji dhuartigu sente vhindiseti ndiye inoti wese yaunotekenya chifambo akanganwa tsamba kumba unopanitshwa ngemari inokwana kuita zviri zviri kana kuti dhuzendi zvimitika izvi
0: asi kunga mutaura kuti ndakanganwa kana kuti wemunoziva here ngekuti umwe unotaura kuti ndakanganwa pamwe payana munozoziva sei kuti une tsamba here ngekuti wendataura pa munhu wemunoziva nosomupangidza tsamba yangu kuwandoti badzi wemasangana naye woti ndakanganwa wemusati makamboona munomuziva sei kuti wakanganwa zvedi
1: wotinosangana naye ichitekenya ichiti ndakanganwa tsamba kana kuti tichimuziya kuti unaye tsamba kazhinji isusu chiripo mapurisa isusu chido chedu isusu hachiripi chekupinza munhu mujeri ngechekufundisa munhu kuziisa kukubhuirana muzvakanaka chinozopinjisa mukariboso munhu inyaya yemutizinini
0: kusazwisisa
1: usazwisisa hino kudai tabata anyandiro akanganwa tsamba kumba neizvo kuti tsamba yaanaye tinoti dzokai motora tsamba
0: ndirudzoka nechidhiraivha
1: midhiraivha ndamotora tsamba kuti munaye inini titari takamboiona tsamba yanyu inini tinoti dainzisai uyo hamudi ipona
0: iuye
1: tsamba yanyu mutotomutorera kii dzechifambo ichi ndimira apo kumatsamba munaye adainzisei uye ngokukasika yauya tsambe apa tonyora yena pani chee zviri zviri iyi
0: mezvimwe yabva iri kumba pani chiinobhadharwa
1: ngekuti aishoti zvakanyorwa apa pachidanho chekubva zana nemakumairi nazvinono kuenda gumi nazvitanhatu
0: okay. Tsamba yauya soda kubata usina tsamba yabva kumba dhuzendimitika zvinofanirwa
1: kundoidhuzendimitika anofanira kuidzvara wakandamborosa kitaura kuti mangwani usazokanganwezve azhinji anoshushikana maningi ndizvona manonyora ngenyi mandipanicha ngenyi inini tsamba ndanga ndinayo hazvitendirwi umwe naumwe aichida kupinda mumagwanzi momo kutekenya chifambo chake unofanira kubata paso rake rinonzi bhei tsamba kata dhokundosau bhuku remotikai kana kuti livhureti pepa rinotaura kekuti motika yakabva kwausechwa kunozi kishipensau pepa rousohwero yeseguru zvese zvemanufecho deradio defusau zvese zvemurikada uhambe nazvo iwe muborosa hazviiti kusiya kumba nechimwe
0: asi ndikabhadhara ngu faindi ndoenda ngu zvazvizo dhuzendo ndinaipona ndotobhadhara ngu ndabhadhara faindi murta yairudiwa nemapurisa ndoenda ngu zvakadini
1: zvino unobhadhara unanga yauya tsamba ngokuti ngwa dzimunhu mukwanisi kubuda manye pekuti tsamba ndinayo yese yapana pasitorina nipo panozokandwa mukaraboso munomu
0: asi dziri kuwanda here nyaya idzona dzekuti anhu anokangana matsamba michizoti endai motora munzise
1: mazuva ano dzashomeka maningi dzashomeka
0: inyaya yekufundisa
1: inyaya yekufundisa nemunhu umwe angaenda kuchikoro waakuzviziya nemuradhio musambiki munoite chiya muri kutibetsa maningi neradhio komunitario ngezviri kutsapa nezvizvi ari kuzviswa uruzviswa kuti watoikanganwa kumba ichitekenya wakuzva kuti tsamba ndaikanganwa wakushushikana zvinezvi ari mangwani achapindi futi ndiye ndabva kutsaya pano kuti isusu mapurisa iripo ngekuti anhu agare zvakanaka kudzivirira tsawana hambe zvakanaka ichido chedu achiripi chekupinza anhu mukariboso handizvo chiripo chekudzisa munhu unozopinda mukariboso ngemutidzinini
0: hino inyaya dzipi dzamunofundisa basi dzekufundisa inyaya dzipi dzemunobhadharisa faindi dzakaita sei dzemunombofundisa kuti enda hako ndakufundisa unongaita zvipi pona
1: kazhinji tingati faindi yakanyorwa mabhuku ese akawanda tingatirona bhuku rinoona mafembere makwanzi mamairitevhe aeri nemadhekereto amweniwo akanyorwa esi dziripo ushaishi usikaiti kupasaruregerero ionawo yokutekenya asina tsamba yokutekenya akararadza ukurumbisa maningi pakadzara anhu uriwo ushaishi usikaiti kuregerera uriwo ushaishi unoita kuti ungagona kumukuzivisa kuti siyana naizvi zvakashata irisi uriwo ushaishi usikaiti kusiya wokutekenya akararadza wokutekenya asina tsamba wokutekenya netsamba yapera purazi ya kudarika kemwedzi nokutekenya netsamba yakapfudzika isikachairengeki kuti zita riri apa rinoti ani here ingana kuti yakamboya inwainwa ngefero yapfudzika ushaishi wenu uyo auiti kuti muregerere kuti haya mangwani usapinde zvasiyana nounotekenya akanganwa usunga bhandi unotekenya asi akanganwa usunga bhandi unomisa umubvunza kuti sungai bhandi musatekenye musina usunga bhandi
0: bhandi ngezvekufundisa
1: kucherechedza ngoti hena wakafunda kare
0: asi ndo zvinoregererwa zvokuti pambai wakanganwa
1: usunga bhandi zvinoregererwa sungai bhandi inofaindi futi zviuru zvishanu unganyorwa futi zviuru zvishanu izvi ngenyaya yekusunga bhandi unozodanjiswa futi kuinato rokumbomiswa kutekenya ngenyaya yebhandi mwedzi mutatu
0: hino makabatana sei neanhu ane mashikoro ekondosawa ekuti ape anhu matsamba kuitira kuti anhu asabude akaita maganga abude akanyasa kuibva ndimwe here kana kuti inato inobatana nemashikoro aya kuitira kuti tsamba idzi kunze kwekuita tsamba yo basi munhu ange akanyatsa kuibva paruzivo chaiwo chaiwo
1: akabata nari pamusorosoro ndiyeona inatro neshikora dekondusao isusu mapurisa tinoendawo mana mumashikora dekondusao umu kunaiona ari kufundiswa ayani kuti abude akaibva tichiacherechedza kuti imimi muri muno mumashikora amo muri kuya uzopaswa ruzivo kutekenya mazobuda munomu maanotsamba mumaborosa menyu fambai makazviziva kuti makwanzi imo munongozi inotswiya nepalestra tiri kuenda mumashikora mwese edekondusao
0: saka boke mazuva mashomo adaizvi kupfuura vataengwa takaona mavhidhiyo aifamba ekuti mapurisa akazopindira akabvisa tsamba yekuti munhu uya wakashaisha kuda kupindira waimhanyisa maningi aya waimhanyisa maningi uya motikari ambomira kudhiraivha makore mashanu kutoura kuti kana muno zvikatoitika munozviitawo
1: zvenizvo zvakatoitikira muno musambike muno mutemo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo uri kuzvizwa zvinezvi wakatozviona ingagara akazvizia kuti ushaishi uyani unomiswa kutekenya unomiswa kutekenya kubvira pamwedzi mutatu kwenderera mberi ngokuti munhu echitekenya zvianga atekenya akaziva kuti mumakwanzimo muna amweni anondaramo dzavo ino uya ushaishiwa akaita ngo pamusorosoro ngokuti waitwara anhu akawanda maningi miya kwakuita zvokutamba nendaramo dzeanhu govhero nemabanja mazhinji tiri kushushikana ngenyaya tsaona dziri kuitika mumakwanzi anhu ari kurasi amweni ari kukuvara zviri nani amweni ari kukuvara zvakanyanyisa amweni ari kurasikirwa ngendaramo upfumi uri kuparara ana amweni ari kusaramo munherera saka mutekenyi wese unofanira kuti atekenyi akadini akajenga papatsawana uyani waizviitisa zviyani zvinozwi maonererwa kutamba noupenyu hweanhu hazvitenderwi tingati maonererwa ngoti ene waizvizva kuti uri kutwara anhu tsamba anaya ngekutwara anhu maonererwa ekuda kupedzisa ndaramo dzeanhu
0: pane ari kuti makore ayawanda makore mashanu mhuri yake inoshupika
1: isusu techipasa panicho tinopasa yakanyorwa pabhuku
0: ndizvohatitarisi
1: kuti hai mhuri yake inoshishikana kana kuti inonetseka kana kuti tadini tinotarisa zviri pabhuku nizvonhu zvino munhu wauraya munhu tingaenda kunotongwa ngenyaya dzokuuraya munhu ionawo futi anochaja makore akanyorwa pabhuku haiwa kutunhidzira haiwa zvisiripi kupangura
0: Asi tsawana dzino gara dzakaitika inyaya matsamba here yekushota kwetsamba kana kukusaibva panyaya dza dzekubudisa tsamba chinchinganya chingadai chiri kunyanya kuitika patsawana dzinoitika inyaya kubuda kuchikola asina kuibva here anhu aya kana kuti ndomaonererwa emataura
1: kazhinji tsawana dzinoitika makwanzi muma aisiripi nyaya kushaya kuibva kana kuti inyaya yakasiyana nenyu musikazwa mutizinini
0: Okay.
1: Inozi pachizungu ignorance.
0: Okay.
1: Ngokuti pabhuku renyika dzose rinoonerera ngenyaya dzinoitika makwanzi dzetsawana akagarisana ese afunde nyika yese ndikati aniveri mundiari akabata mabhuku awo garisa oita ofunda iona kuti chinyi chiri kuitisa kuti tsawana dzemakwanzi dzikure dziende pamusorosoro maningi.
0: Okay.
1: Iona akabvisa kuti makuma pfumbamwe etsawana dzinoitika makwanzi inyaya yoshaishe munhu
0: 90%
1: Okay. Zvitanhatu inyaya yemakwanzi arakaita marindirindi kana kuti rino riri pakona kana kuti pabiriji zvirongomona inyaya yechifambo murikuona manje ino ushaishi uzhinji wawira ketiri isusu vanhu makuma pfumbamwe 90% saka zvinokohomedzeswa da inini ndechidawo bata chifambo changu kutikinya ndisati ndatikinya ndinofanira kumboona chifambo changu kuti chinosunga here mabiriki magetsi arobaka zvakanaka here mafuta emabiriki kana kuti matravao ari mwere mafuta embiriyazhi ari mwere magetsi ekukombidzera umweni kuti ndakudawo chinja kuenda kumoko kwavo kana kumuboshwe kuti ndiri kutsika mabiriki anobaka here kana emberi nesure ende ndichitekenya futi ndinofanira kuti ndionere kuti pendiri kudarika apa pakawanda anhu apo zvikuwanda anhu kana riri gwanje ndiri kuhamba irona iri gwanjiri iri rakanachirwa zvakadini
0: Okay.
1: Pamuterero kana kuti pamutunhu kana kuti ndiri kwederera pabiriji mukuzvari kuri kunaya akusiripi kunaya kuno mhute akuna mhute ngandisa yamwe doro nditekenye ndakararadza murikuzviona manje kazhinji ndoenda 90% yeushaishi wakauyira ketiri isusu vanhu zvinozi fatori edividu afadya umana pachizungu
0: mazvita mneino mashoko ekupedzisira emuda kusiya pamusoro pemusoro yetiri kutaura ngezvo wetsamba watayengwa masoko api emuda kusiyira ruzhinji ruzhinji uri kutizwa mangwanani ano
1: tinotenda iwavo mupeperusi ino ari kutipurutana zvino inini masoko endinawo ekugumisira ngekuti tinomukohomedzesa mwese waya anoda kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana kuti aende kumashikora kopaswa ruzivo kutekenya ngokuti unotekenya anoruzivo unoziya zvaanoita zvasiyana nounotekenya asina zvaanoziya aenda kuchikora iyo abvisa tsamba waanayo unofanira futi kuti kudai zvoda kotekenya chifambo chepamusoro so unofanira kupetukazve futi kuchinja tsamba kuti apaswe munhu yepamusoro echida kupetuka kuti atore imweni zvefuti yepamusoro so unofanira kuenda kuchinja kudai yapera mazuva ayo tsamba iyi kuti yapera mazuva ayo kana kuti yapera prazi unofanira kuti apetuke kuinatro konatsirisa nezvonozvo nepasa kana kuti bei rapera makore mari mashanu unofanira kuti upetuke ndizvo atekenye mudhudhudhu futi anofanira kuti aende kuchikora kofundiswa kutekenya anofanira
0: anotsambaiyona
1: mudhudhudhu iri kuhambei ngokuti akutakura anhu anofanira kuti aende kuchikora kundosawo kofundiswa kutekenya ngokuti azhinji anotekenya asina anoti paswa chinonzi chalisensa ichilisensa ndiyoniya inozoti akaguma pasemaforo yabaka yekutsvuka yena azvizivi kuti iri kubhuye ngokuti haasi kuenda kuchikora semaforo inofundisirwa kupi kuchikora dekondusawo iyena watotenga mota wake watofundirawo mubhairo momo wataanorisensa vakutotekenya angaguma pasemaforo apo yakabaka getsi rekutsvuka haazvizivi kuti zviri kubhiyera baka renzanya regirini haazvizivi uri kudarika basi ngokuti haazi kuenda kuchikora uri kudarika pakadzara anhu uri kundorumbisa basi nguva dzimweni majovha akukucha kucha simbi dzinogara mutubhudheshikape kana paipi inobudisa chutsu iyani akudarika mumamakawanda anhu
0: mokita
1: noisi pororopo inyaya yekusarizwa ngokuti waenda kuchikora dokundosa vakuzviziva kuti poroisausonora aitenderwi wese unoda kutekenya zvifamba kakutangira unomburumbudza chovha ngapaswe inozwi yarisensa unotekenya basikoro ngapaswe inozwi risensa unotekenya mudhudhudhu ngaaende kuchikora dokundosawo kuenderera zvakadaro.
2: Okay.
1: Unoda kuti atekenye mini bhazi yekutwara anhu, azvitenderi kuti atekenye anhu anotsamba isiripi pamusorosoro inotwara anhu. Nguti tsamba inotekenya inotwara anhu mini bhazi inodarika pamusoro unotekenya gunyeta kana kuti fratiraini.
2: Okay.
1: Enge pamusorosoro ngapirwe kuchikora kubvisa tsamba inoziya ngekutwara anhu. Nguti unozoti wapakidza anhu kubradhori asati afunga dhoo yena wakutenda. Inyaya kusamarizo iona undikana kuti apetuke kuchikora dukundusa ngoti kuchikora dukundusa iyo uchienda kubvisa tsamba yekutwara anhu anofundisa kuti iwe wapakidza anhu unofanira kutwara anhu akairirana nemachari imona kubradhori asati afunga musuo usatangi kuti uhambe kubradhori azvitenderi kumira padhuze nepanjanje usamire pakati pegwanzi usarumbise wese anotekenya zvifambo zvinotwara anhu azvitenderwi kumwa kana mutsiyo wechibhotoro chenyipa uya nautenderwi ngokuti uri kutwara ndaramo dzeanhu ende ndiwe kazhinji unotsambaya pasi pasi wakuda kutekenya chifambo chepamusoro ngaapetuke kuchikora dhokundosao uenda zvekuina tiri kusechwa kuti wanoruzivo zvese zvipakudzivirira tsawana. Kudai tsamba yapera prazo kana kuti yapindirira mazuva anodoku kana kupetuka kuinatro kuti yodini yobviswa ineni. Kudai warasikirwa ngetsamba kana kuti yabiwa undikana kuenda pamapurisa ari padhuze naiwewe kupiwa kuti tsamba yangu yadini yabiwa kana kuti yatsveteka. Mapurisa anonyora tsamba inobhuya kuti watsvetekerwa ngekatsamba yake yekutekenya kana kuti yabiwa oenda kuhwirira kuinatro aenda ikona iyo pasa akakanda zita rao imona muchini mukana mukombuta dhori zita rake rinobuda rese kompyuta kudai akabvisa karata zviyani.
2: Okay. Mazvita tine zvakawanda zvitaida kubvunza kutaura nguva dzedu ndodzaita shanje kutaura ngenyaya yeinatro matsamba kazhinji vataengwa tiri kuzwa nyika yese iri kuti matsamba asi kunyatsa kubuda ari kushupa kubuda kwawo kazhinji anhu ando ari kundoenda kodhindisirwa dhindisirwa ihona ndichaziva kuti munoshanda sei neinatro ngekuti matsamba mazhinji ari kuzi haasi kubuda
1: mazuva ano zvaaterera maningi
2: zvanani
1: zvanani kana mukaenda painatro hamuoni bishop
2: kutaura kuti
1: matsamba rapinda dambudziko riari matsamba ari kubuda watienda namasi kukuti tsamba yangu yapera uri kutobuda chipo uripocho uri kuzopetuka musi wenhu uri guma yatayo
2: tsamba mashipera shipera
1: unopaswa shipera iyo pakuzopetuka futi pashipera inonga
2: yabuda
1: dambudziko retsamba kuinatora rapinda kare maningi akuchina.
2: Okay. Aiwa mazvita wataemba ndoti zvesondo ramangwani motiurirazve nerumwe ruziyo nhasi tanga tiri kutaura pamusoro pekuti munhu unofanirwa kuti ange aine tsamba yekuchaira naye motikari mazuva zvakawanda kukanganwa zvine faindi yazvo kuchaira motikari usina tsamba zvine faindi yazvo saka tazwa zvakawanda mazvita wataengwa toti zvesondo ramangwani motitsvagirazve umwe musoro une chekuita chekudzidzisa ruzhinji muprovhinsi yemwedu
1: tinotenda tinotenda
2: maiwa mazvita.
3: Mafambiro emigwagwa ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka emigwagwa.

Ayo akan dipangkuas seluruh aku. Ayo Bini gumere misa sono. Terus ora 11 minutos. Shoot e par radio Msambiki.

0: na nurungu achindinyisa.
1: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikawo zvimabapiro zvehuku pakurarira.
0: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
1: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu, enda.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Kosi, piri, tari.

0: Berta chimukunda changu nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Kosi. Piri. Tatu.

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unobika nakurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

Ndi mati esta mas triku hamba padokono padokono shirongwa chedu inozwe zvitenda koso yakaimbwa ndi 20. Setero no asikuteri no dikana kuteri hwajisani asizvona zvinodikana zvezvo. Rudor no dikana kuti munge muri vaviri munge mosidana na mosazo hwajisa namwandava yoro.

Tere kuhamba padoko no padoko no chirongwa chedu toseje chinyeresa kozvongo majaka imbango vaembe vakasiyana siyana inonguva jedo ndejo nagumi jo ose kunomboseswa gumi najenomwe toenda kozongo majaka imbwa ndeputu Portugal. Ositi rudorangu rudoredu ngati tisabva pakudana nazvo. Zvato dikana kutoteriri zuva rozvo mabiko kana kuti zuva roferia dongo zuva retakadanana. Toenda kozwa ngoma iyo.

Sete mavre roshonere kemre mese va prokere vora di Mozambique pano pemzo provincia li yumanika masoko ino ongo va jino vo mutundu uno zvitonga wega ino wo mushi moyo mo provincia ino yo manika vona vo siti ngozvo ma ererano ozo ku engejeka ino kozo vandu zviro zviri kuoneka vosivura ndau chimweni ino zviripo pakuda kuparajira kozo mabasa ino ozo kushandiswa ngova zinji ino zvosidaro kozviri mukati mabasa ino ozo kukandisa kozo kumwa magezi zvakadaro kono kuvhura kumakwanja ino nokumwa yakadora ingana maverekete mukuru kana kuti ingana maverekete amambo omutundu unozvitonga wega ino womushi moyo ino vositi ngozvo mabasa aya zviripo mukati mokuti vange kuvositi vagari voneke vasingachoterwi inongo mabasa ino ozvo kuti vange vosigundesa mabasa akanaka zvositi kasara mweji umwe ino okurongejera kozvo musongano ondavijo chisungo chofrelimo muprovinsia ino kuri kunga kusizoiteka mushongano mukuwani wekubatanicha kozvo ndavi icho vositi urongwa wakona uri kuoneka vosihamba ino vosikanda notenda rinodonga rosizo unganijiana ino pavandu vanopindiricha zvuru zviviri vanodonga vari mukati mumusongano uwu pamasure kozvo chivakwa ichi ingana munyori ochisungo chofrelimo provinsi ino yomanika atomaji chitangu vositi kuri kuonekawo kusizokandwawo kozvo zvituro pamwepo nomameza ino nomikrofoni zvakadaroko nomuchini jozvo mbepo pakugondesa kuti mushongano uyu uzongosizohamba ushoni ino ngozvo chivakwa icho kuno zvimweniwo zvivakwa zviri kuoneka zvosigadziriswa pakuitira kuti vari kuvhakacha havazongosizogumiramo ino vari vandu vanonga vosibva

la ino amambo oku distrito Rumachazi vagondesa kuti zvibikwa zvimweni zvonyamawo chimweni pamasure pozvo izvi inodongawo iripo. Inotenda kozwa amweni masoko anonda mabasa kana kuti ngozvo maererano ozvo mitambo. Provinsi inoyo manika iri kuoneka yosivangisa kurongejera kozvo mutambo munyika ino uri mutambo wozvo bora inonozvimweniwo inozvo mumashikora. Zvositi zviri kuoneka vosijijira ushoni pakuemera mazuva makumatatu omweji wakatutu dakara pamazuva matandatu omweji wachikuminyana unoza zvinonga zvosizo etikera kuprovhinsia yokuInyambani. Ino zvositi ngozvo zviro izvo mutengo unopindirija mazana maviri ovajiji vari kubva mumadistrito akasiyana-siyana oprovhinsia ino vari kuwanika vakaunganijana mudhorobha Roshimoyo vosipejesa kozvo urongwa wozvo kujijira ino kozvo mitambo. Mukuru mukuru anoonerera ngozvo mutambo ino nozvimweniwo machikora inomukati moprovhinsia ino yomanika Lourinho Awas ino ositi pamasure kozvo kujijisa vari kuonekawo vosurongeja zviri zvese ino zviripo pakugondesa kuti vajiji ava vazonge vosizoenda zvakanaka ino zviri mukati mozvo urongwa wo muprovhinsia ino. Uku ndikona kupera kwemasoko ino onguva jino.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Jedunde jona gumina imwe no mose swama kumatatu tenda kwa zuma soko ngomdimeshputu kesu sibira kumaputu.
2: Misalika.